0: Good on ya for listening to Global.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.

0: 98,1 VOI BFM. Halo hai Sobat Indonesia, senang sekali saya Sinta Ardan bisa hadir untuk Anda di program Suara Indonesia edisi 29 Juli 2026. Hari ini saya dibantu panel operator kita, Regin. Terima kasih Regin. Dan hari ini juga saya merasa ada beberapa hal yang istimewa, karena ini merupakan hari pertama kalinya saya siaran lagi setelah lebih dari 15 tahun tidak siaran. Dan istimewanya lagi, siarannya itu dari Radio VUIB Brisbane, Queensland, Australia. Jadi ini semacam hal yang tidak terduga dalam rangkaian perjalanan saya di dunia radio. Jadi boleh dong tepuk tangan untuk Suara Indonesia. Nah, tadi kan di awal saya sudah menyebut ada dua kata utama. Saya menyebut ada kata pertama kali dan Australia. Nah, sepertinya topik yang akan kita bahas hari ini tidak jauh-jauh dari dua hal itu. Nah, Sobat Indonesia, bagi banyak orang Indonesia yang waktu hari pertama kali atau pertama kali menginjakkan kaki di Australia, pasti menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan. Di situ ada rasa senang, ada rasa bangga yang akhirnya bisa sampai di negara yang selama ini hanya ada di bayangan. Nah, tapi di saat yang sama juga terselip ada rasa cemas, rasa lelah, rasa sepi, rasa rindu, dan pasti juga ada rasa bingung-bingungnya di situ. Nah, terus kemana biasanya pendatang baru itu mencari solusi dari beragam rasa-rasa tadi? Siapa juga yang bisa diandalkan untuk bisa menunjukkan arah? Jadi ada kebingungan-kebingungan yang harus kita carikan solusi seperti itu. Nah, jawabannya pastinya atau larinya pastinya ke komunitas-komunitas atau perhimpunan-perhimpunan masyarakat Indonesia di Australia. Jadi komunitas semacam itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ngumpul, tetapi pastinya sebagai komunitas masyarakat Indonesia di Australia itu akan memiliki banyak peran. Dia bisa menjadi tempat berbagi pengalaman, bisa saling membantu dan saling menguatkan. Itu yang saya rasakan. Waktu pertama saya bingung di sini, saya mencari-cari memang dari media sosial apa sebuah atau apa yang bisa saya cari ini untuk solusi saya kebingungan di sini. Nah, ternyata jawabannya adalah komunitas masyarakat Indonesia di Australia. Dan di Queensland ini juga ada yang luar biasa lagi. Tidak tanggung-tanggung, ada sebuah perhimpunan yang diberi nama PIQ atau Perhimpunan Indonesia Queensland yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan itu masih kokoh menjadi perhimpunan yang kuat dan banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk lebih serunya dan lebih lengkapnya, saya akan menyapa dari Perhimpunan Indonesia Queensland yang kita hadirkan di studio hari ini. Jadi kita akan sapa dulu tamu yang pertama kita, Presiden PIQ periode 2024-2026, Tante Wanda. Halo.
1: Halo semuanya. Halo pendengar semuanya Suara Indonesia. Halo Sinta.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di studio Tante Wanda. Ya. Tetap saya melihat Tante Wanda semangatnya dan ini masih luar biasa ya.
1: Luar biasa, kesempatan ini sangat bagus sekali untuk kami dari PIQ. Jadi terima kasih sudah memberikan waktu bagi kami.
0: Iya, dan untuk tamu yang kedua saya sapa juga yang tidak kalah semangatnya, muda terus. Yeay. Yeay. Sekretaris dari PIQ kita, Ita. Kak Diah. Halo Kak Diah, apa kabar?
2: Halo Sinta, baik-baik. Apa kabar Sinta?
0: Bagus. Kita selalu bagus dan kita selalu semangat ya di sini ya.
2: Terima kasih sudah mengundang saya di hari ini, di acara siaran ini.
0: Iya, dan pastinya juga saya terima kasih sudah diajak untuk bergabung di Suara Indonesia.
1: Iya.
0: Dan ini istimewa sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang PIQ ya hari ini ya.
2: Congrats ya hari ini siaran pertama.
1: Siaran pertama dengan PIQ.
0: PIQ ya sudah 50 tahun. Wah, luar biasa, 50 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah perjalanan organisasi.
2: Iya, tahun lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-50 ya, Tante Wanda ya.
1: Iya, 50 tahun.
0: Nah, kan berarti dengan kita berada di sini pasti akan banyak topik-topik menarik yang akan kita bahas bersama dengan Presiden dan Sekretaris PIQ hari ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia bersama saya Sinta Ardan dan masih bersama dengan dua tamu spesial kita di studio. Ada Kak Dia dan Tante Wanda.
2: Halo, nah, kembali lagi.
1: Iya. Jadi seru-seru ya, kita tadi sudah keliling jagat sama lagunya Ratu Sejagat. Sekarang mendaratnya di Australia dan melanjutkan dari yang sudah kita bahas di awal tadi, ada sebuah perhimpunan masyarakat Indonesia atau perhimpunan Indonesia Queensland yang umurnya sudah 50 tahun. Ini pasti menarik untuk kita bahas dari sejarahnya. Jadi saya akan ke Kak Diah dulu. Jadi Kak Diah,
3: halo.
1: Ini sebagai sekretaris
3: PAQ,
1: dari PAQ ya. Ini boleh kenalan dulu.
3: Kenalan dulu ya. Nama saya Diah. Saya sudah di Australia baru 31 tahun.
2: Baru.
3: Awalnya dari Sydney, terus pindah ke Melbourne, terus saya baru pindah ke Brisbane itu tahun 2009. Dan 2010 saya mulai cari-cari yang tadi Sinta bilang, perhimpunan di Indonesia tuh saya cari-cari di Brisbane itu ada gak sih perhimpunan Indonesia gitu, seperti di Melbourne dan di Sydney. Terus saya ketemu yang namanya PIQ. Nah, saya posisi saya di PIQ itu saya aktif dari tahun 2010 ya, kalau gak salah.
2: Earlier than that.
3: Pada saat itu ketuanya masih Bapak Henry Baikuni.
1: Dulu nyari-nyarinya dengan
3: nyari-nyarinya waktu itu melalui teman-teman sih sebetulnya. Jadi saya
2: networking
3: aja gitu. Jadi dengar-dengar terus akhirnya mau dong dikenalin dengan ketuanya, saya mau kontribusi gitu. Karena memang intinya saya suka berorganisasi aja sih untuk dan juga untuk cari banyak teman gitu. Waktu itu saya baru pindah 2009 kan. Kemudian saya aktif di PIQ, saya berkomitmen untuk membantu PIQ sebagai organisasi yang berlegitimasi. Jadi ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi itu tahun 2010 bekerja sama dengan pada saat itu ketuanya Pak Henry Baikuni. Kemudian saya dan Pak Henry, kita dan beberapa teman yang lain yaitu Endah McDonald, Rita Brown, itu kita kumpul bareng-bareng ibu almarhumah Ibu Malia Rita Ningsih. Kita terus sepakat untuk membentuk PIQ, memberikan wadahnya. Jadi waktu itu saya dan teman-teman membuat PIQ Incorporated di negara bagian Queensland ini. Terus kemudian kita memberikan ABN, Australian Business Number. Kemudian kita juga ada bank account. Jadi kita benar-benar resmi, karena kan sebuah organisasi yang berdiri di wilayah Queensland atau Australia itu menurut saya harus resmi ya. Jadi kita bisa ada, kalau kita ada kegiatan, kita bisa apply untuk public liability insurance dan
1: berarti
3: sebagainya.
1: Dari tahun berapa itu?
3: Itu dari tahun 2010. Jadi waktu itu incorporated-nya, kalau nggak salah, ini perhimpunan Indonesia ada certificate incorporation-nya itu September 2010. Okay. Ya. Tapi sejarahnya sebetulnya itu PIQ itu dari tahun, sebetulnya ber-evolve dari tahun 1966.
1: Ya. 1966?
3: Nah, jadi waktu itu perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia di Queensland sebetulnya awal akarnya itu dari situ.
2: Betul.
3: Kemudian ber-evolve ke PIQ yang resmi di berdiri tanggal 22 Maret 1975 oleh Bapak Imam Partorejo dan Ibu Arum Partorejo, suami istri yang dedikasinya itu sangat-sangat tinggi untuk
2: mengumpulkan
3: suara masyarakat Indonesia.
2: Pelajar-pelajar
3: dan beliau masih ada di Brisbane. Imam tuh udah umur 90-an lebih salah. Ibu Iman juga, Ibu Arum kita bilangnya ya, masih juga apa aktif, kalau dia lebih sekarang lebih aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu.
1: Betul.
3: Gitu ya. Iya. Jadi tapi mungkin dia nggak, udah nggak nyetir lagi, jadi dengan anak-anaknya atau beberapa orang yang bisa menjemput mereka untuk pergi ke acara-acara.
1: Jadi awalnya itu sejarahnya dari Persatuan Pelajar Indonesia.
3: Iya, tahun 1966 awalnya. Iya. Karena kan sebetulnya untuk memfasilitasi kebutuhan pelajar pada saat itu ya.
1: Baik.
3: Terus dia berkembang menjadi perhimpunan masyarakat Indonesia PIQ.
1: Oh ya,
3: jadi saya banyak ngomong
1: cukup
3: ya.
1: Cukup panjang ya. Jadi bermula dari pelajar kemudian bisa menjadi lebih luas lagi dari tahun 1975.
3: Yeah. Saya waktu itu masih ingat pas ngobrol sama Pak Imam, itu Pak Imam cerita sendiri ke saya awal mulanya itu. Makanya buru-buru saya catat waktu itu.
2: Iya. Yeah. Juga mungkin saya tambahkan
1: boleh,
2: yang dari
1: Wanda.
2: Sejarah ya.
1: Iya.
2: Yeah. Karena saat itu yang para pelajar itu berkumpul, ada beberapa juga yang sebagai dokter. Dan sampai sekarang kita anggap mereka sebagai sesepuhnya. Sampai sekarang beliau-beliau ini juga masih ada. Seperti yang dia sampaikan tadi, ada
3: salah
2: Dr.
3: satunya
2: Riwu.
3: Itu Dr. Riwu.
2: Ya.
1: Itu maksudnya sebagai anggota pada saat
2: sebagai founder
1: itu,
2: juga saat
3: sebagai
2: itu.
3: Founder juga Dr. Riwu.
2: Foundernya
3: dan Dr.
2: Mereka.
3: Riwu masih berpraktek ya kalau nggak salah. Iya.
1: Dan kan tahun 1975 yaitu sudah maksudnya setelah jadi Persatuan Pelajar terus berubah menjadi organisasi ya.
3: Menjadi PIQ di tahun 1975.
1: Nah, itu pasti akan ada luar biasa sekali perannya ya dari PIQ itu sampai dengan saat ini. Nah, bayangkan dari tahun 75 sampai dengan sekarang sudah panjang waktunya. Mengingat ada yang kita tahu bahwa merawat sebuah organisasi itu pasti tidak mudah, apalagi sampai puluhan generasi lanjutan. Tentu pastinya ada rahasia-rahasia menarik dari dibalik bagaimana PIQ merawat perjalanan dari perhimpunan ini sampai dengan begitu banyak manfaatnya. Kita akan dapatkan jawabannya setelah yang berikut ini.
4: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, di segmen ini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi sudah disebut tentang sejarah, terus awalnya terbentuk dari organisasi pelajar dulu. Nah, itu dari Kak Diah sebagai sekretaris dari PIQ. Nah, sekarang saya geser ke Tante Wanda. Halo Tante Wanda.
2: Halo, kita kembali lagi.
1: Apakah Tante Wanda selalu stylish begini dari tahun itu sampai dengan sekarang?
2: Jadi ngeliat ke diriku sendiri jadinya. Mungkin maksudnya bukan untuk saya stylish ya, tapi kalau untuk saya sendiri sih, saya berbuat itu untuk saya sendiri. Jadi dengan sesuai dengan eventnya hari itu, apakah saya untuk bekerja, apakah saya untuk keluar, ya. Nah, sesuai cuaca, kita kan di sini melihat cuaca, jadi ya kalau saya dibilang stylish ya, I think terima kasih, tapi sudah memang kebiasaan ya.
1: Natural. Ini cocok dengan sebagai Tante Wanda sebagai yang memimpin PIQ sekarang. Oh, ini pasti punya punya misi-misi dan punya gaya-gaya yang pas untuk dibawa ke organisasi ini biar tetap fun, tetap digemari banyak masyarakat Indonesia dari berbagai usia, betul begitu ya? Jadi ini yang berada di perhimpunan ini adalah berbagai usia, betul?
2: Betul, itu memang salah satu visi misinya. Pertama kali saya memang merasa sangat terhormat karena selalu diajak dan terpilih untuk memimpin, dan juga saya percaya saya bisa memimpin karena tim kita kuat ya. Tim PIQ ini kan tadi kita sudah dengar semua dari sekretaris bahwa kami semua ini kan pertama volunteer ya, yeah. Itu di sini banyak volunteer yang kita perhatikan, dan kami semua juga punya pekerjaan masing-masing. Nah, untuk saya sendiri, sejak saya datang di sini, sebelum saya datang, saya sudah aktif di beberapa organisasi masyarakat, dan memang saya suka sekali untuk aktif dengan
1: organisasi.
2: Ya, dengan sekolah dan waktu masih kuliah, dan even waktu saya tinggal di beberapa tempat di luar negeri, saya selalu aktif dengan komunitas Indonesia. Dan posisi saya di PIQ sekarang masih sebagai ketua, dan sangat merasa bersyukur karena bantuan dari sekretaris, bendahara, dan pembantu pengurus itu sangat kuat. Kalau nggak begitu, kita organisasi nggak bisa berjalan.
1: Tapi tantangannya dari tahun berapa bergabung?
2: Okay. Bergabung saya mulai kalau nggak salah dari tahun 2013, karena saya kenal dengan dia waktu itu sebagai sekretaris, kemudian saya diajak untuk masuk dan terus-terusan sampai terpilih dengan sebagai ketua sudah beberapa tahun ini. Dan juga di beberapa organisasi di Brisbane, saya juga sebagai founder, jadi istilahnya networkingnya kita luas, betul ya dia?
3: Karena
2: ya,
3: ya, betul.
2: Ya, jadi kalau PIQ ada sesuatu acara, ini dasar pokok ya Sinta yang saya pelajari dari pengalaman saya, dasar pokok dari berorganisasi adalah kita ngerangkul keluar. Dengan ngerangkul keluar, kita kenal dengan organisasi lain di Brisbane, yeah. Apakah mereka dari segi kepercayaan,
1: yeah,
2: atau dari segi student yang berganti,
1: yeah,
2: atau dari segi area kayak di Sunshine Coast ada, di Gold Coast ada. Nah, dengan PIQ mengenal mereka-mereka itu
1: lagi,
2: lebih banyak lagi, saat kita akan berkumpul itu kita panggil mereka. Jadi itu
1: Dan
2: juga
1: itu
2: menjadi
1: masuk visi-misi ya?
2: Betul,
1: ya.
2: Jadi visi Indonesia itu sebagai kita adalah community dari masyarakat Indonesia yang memang ingin menjalin hubungan kita dari Indonesia, dengan juga dari Australia karena kita tinggal di Australia,
1: yeah,
2: dan South East Queensland, yaitu the wider community-nya, jadi kita fokusnya ke situ. Itu visinya.
1: Jadi boleh kan ada di beberapa tempat tuh. Berarti itu bisa berkumpul kalau di pada satu tempat yang sama gitu.
2: Iya, tapi pada saat acara yang ada yang besar itu kami kumpulkan karena mereka-mereka juga kayak di Gold Coast dan di Sunshine Coast, mereka juga ada kumpulan sendiri karena kan Queensland kan besar ya.
1: Besar.
2: Jadi kalau mereka mesti ngumpul satu di Brisbane, kami selalu diketahui sebagai PIQ Brisbane.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dan boleh saya tambahkan misinya juga ya. Jadi misinya kami PIQ yaitu Perhimpunan Indonesia Queensland, yaitu untuk promote dan enhancing Indonesia's positive image in Australia. Particularly Queensland, karena kami di Queensland. Dan juga kami fostering friendship dan mutual understanding dengan people dari diverse cultural dan ethnic communities yang ada di Queensland. Kemudian kami juga memberikan assistance dan support untuk anggota dan juga komunitas Indonesia yang memerlukan bantuan. Dan yang pasti juga kami itu sebagai jembatan dari pemerintah Indonesia, ya, yaitu KJRI Sydney, karena Queensland di bawah KJRI Sydney. Jadi kami adalah jembatan dari pemerintah Indonesia yang di Sydney dengan masyarakat yang di Queensland.
1: Iya, Tante Wanda, untuk mewujudkan visi misi tadi ada yang mungkin ada satu kegiatan yang ada korelasinya begitu?
2: Ada banyak sekali kalau dengan kegiatan kami selalu dihubungi dengan acara-acara besar seperti membuka diaspora, perkenalan diaspora, kemudian juga acara sosialisasi pemilu. Jadi itu dari acara dari pemerintah Indonesia.
1: Oh, ya.
2: Oke. Okay. Mungkin itu, masih banyak, mungkin kita bisa sambung
1: itu
2: lagi.
1: Itu masih beberapa, masih banyak lagi yang akan ditambahkan untuk apa saja yang menjadi keunggulan dari Perhimpunan Indonesia Queensland ini.
2: Betul.
1: Nah, organisasi bisa tumbuh dan berkembang, bertahan dan terus menyebarkan manfaat dan inspirasi, itu tentu tidak berjalan sendirian. Jadi pasti ada dukungan dan kerjasama dengan banyak pihak. Nah, sebagaimana tadi sudah disebut, ada beberapa yang sudah dilakukan. PIQ bersinergi dengan beberapa pihak yang lain, pemerintah dan organisasi yang lain. Nah, pasti seru, jawabannya akan lebih lengkap lagi setelah yang berikut ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Suara Indonesia masih bersama Sinta dan tua dua tamu istimewa kita, ada Tante Wanda dan Kak Dia.
2: Masih di sini.
1: Pasti kita masih akan membahas yang lebih seru lagi. Jadi tadi kan Tante Wanda bilang kalau kita merangkul-merangkul itu salah satu cara membuat PAQ ini menjadi besar
2: dan kuat.
1: Dan kuat. Nah, betul. Nah, yang dirangkul tadi selain masyarakat Indonesia yang ada di Queensland, juga merangkul organisasi yang lain, juga merangkul mana lagi? Merangkul apa lagi, Kak? Dia bisa tambahkan.
3: Pemerintah Indonesia juga di dalam hal ini KJRI di Sydney dan KBRI di Canberra.
1: Ya, okay.
3: Kan,
2: betul.
3: Correct me if I'm wrong.
2: It's really right.
1: Jadi yang disampaikan atau dari PAQ kepada mereka itu biasanya berupa memberitahu atau
2: sebaliknya, maaf saya potong, sebaliknya sebetulnya. Yang dari mereka yang datang ke kita.
1: Iya.
2: Karena untuk mereka, untuk kalau bila ada suatu hal yang penting dari pemerintah yang warga Indonesia harus tahu, supaya mereka tidak mengkontak yang lain-lain, mereka kontak PIQ. Begitu jadi pada saat ada sosialisasi.
3: Salah satu contoh waktu masa kepemimpinan saya dulu, sebelum dibentuknya Diaspora Queensland, itu saya dikontak oleh konjen dari Sydney untuk menginisiasi atau membuat sosialisasi tentang Diaspora Queensland. Jadi pada saat itu PIQ memfasilitasi ormas-ormas lainnya, organisasi lainnya, kita duduk bersama untuk membentuk Diaspora Queensland.
1: Jadi beda lagi nih sama
3: Diaspora waktu itu kan inisiasinya dari pemerintah ya.
2: Betul.
3: Jadi pembentukan Diaspora Queensland pada saat itu kita belum ada Diaspora Queensland Network. Di New South Wales dan Victoria sudah ada. Jadi pada saat itu dari pihak KJRI Sydney mengontak PIQ meminta tolong untuk menginisiasi membuat sosialisasi tentang Diaspora Queensland. Kebetulan saya ingat banget waktu itu Tante Wanda sebagai MC-nya, kita mengadakan di satu hall, terus kita mengundang para ketua dari organisasi yang ada di
2: perwakilannya
3: untuk kita bentuk nih Diaspora Queensland. Jadi
1: lagi masih ada juga sekarang
3: Diaspora
2: masih
3: ada,
2: berjalan ada. Karena setiap negara, setiap state harus, setiap negara harus ada Diaspora.
1: Itu semacam resmi di bawah
3: setahu
1: KJRI.
3: Saya itu resmi kayaknya di bawah KJRI ya, itu kan pemerintah
2: di bawah pemerintah Indonesia.
3: Di bawah itu kan pemerintah, pemerintah Indonesia.
1: Nah, jadi saling melengkapi dong. Kalau ada Diaspora, terus ada PIQ, terus ada
3: Indonesia
1: juga.
3: Nah,
1: tadi banyak ya. Berarti boleh dong kalau mungkin ada Sobat Indonesia yang tahu sebenarnya berapa banyak organisasi yang ada di Queensland ini?
2: Dia bisa jawab yang beberapa ya.
3: Itu organisasi-organisasi lain itu yang base-nya ada yang keagamaan, ada yang kedaerahan. Jadi kedaerahan, salah satu contohnya itu misalnya PBQ ya, dia dari Persatuan Orang-Orang Batak yang tinggal di Queensland. Ya, Persahutan Batak Queensland. Terus juga ada orang-orang Manado yang sudah lama di sini, KKMQ namanya.
2: Yang saya juga sebagai founder dari KKMQ.
3: Itu singkatan dari apa, Tante Wanda?
2: Kerukunan Keluarga Maesaan Queensland. Dari Sulawesi Utara.
3: Terus juga ada yang orang-orang Sunda namanya Kompak Sadulur.
1: Kompak Sadulur.
3: Sadulur, mungkin tahu ya, Sinta kemudian ada lagi nggak, Tante?
2: Minang Maimbau.
3: Minang Maimbau juga ada.
2: Ada juga,
3: Nah, itu yang berbau kedaerahan. Terus yang untuk berbau basis keagamaan itu ada WKI ya, Tante?
2: Warga Kristen
3: Warga
2: Indonesia.
3: Warga Kristen Indonesia. Ada ICF, Indonesian Catholic Family. Ada lagi yang lain,
2: IESB.
3: Tante? IESB, Indonesian Islamic Society of Brisbane. Terus juga kita ada AMCQ, di mana ada masjidnya, Indonesian Muslim Society of Queensland. Itu yang berbasis keagamaan.
2: Itulah sebabnya tadi yang saya tambahkan, yang

0: pada saat ada acara-acara penting dari pemerintah Indonesia, PIQ yang dihubungi untuk menjadikan satu ke mereka. Okay. Salah satunya yang besarnya adalah sosialisasi pemilu. Itu bertubi-tubi itu, Sinta. Jadi di bawah PPLN, yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri dari Sydney, kami itu diminta beberapa bulan diatur ini sosialisasi satu, sosialisasi dua, kemudian sosialisasi tiga, kemudian hari haknya pemilunya. Itu PIQ yang diminta untuk mengatur.
1: Nah, selain pemilu juga, ini kan sebentar lagi kita akan masuk merayakan kemerdekaan tuh.
0: Betul.
1: Pasti ini nyatunya besok itu ya, di Agustus itu pakai.
0: Iya.
1: Nah, beberapa untuk organisasi akan
0: bersatu. Untuk yang itu adalah semacam mandat dari pemerintah Indonesia diberikan kepada kita juga tadi haruskan sebutkan PPIA, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia.
2: Queensland, betul. Karena kita Queensland, di Queensland,
0: PPIA. Yeah. Nah, jadi mereka yang diberikan mandat untuk membuat acara 17 Agustusan itu.
2: Yeah, pesta rakyat.
0: Yeah. Dan PIQ biasanya diminta untuk membantu, untuk mensupport saja.
2: Yeah. Ya, dan disitulah semua organisasi berkumpul. Jadi PESRA ini tahun ini tanggal 30 Agustus. Jadi jangan lupa ya, catat 30 Agustus.
1: Jadi walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itu
0: betul,
1: dong,
0: yang misinya selalu tetap satu ya, untuk menghubungkan kita.
2: Betul.
1: Nah, Kak Wanda dan Tante Wanda dan Kak Dia. Jadi kita dari segmen pertama tadi kan sudah membahas sejarah, sudah sepak terjangnya bagaimana, terus tentang cara bertahan untuk menjaga organisasi kita sudah bahas juga. Tetapi masih ada yang penting lainnya, bagaimana merawat dan meneruskan organisasi ini untuk generasi berikutnya agar tidak punah organisasi yang sudah kita bangun dengan susah payah ini. Jadi kita jeda dulu dengan lagu yang berikut ini.

0: Dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, Radio 4EB 98,1 FM, inilah Suara Indonesia.
1: Ya, balik lagi di segmen yang terakhir di Suara Indonesia. Tadi
2: cepat sekali ya,
1: sudah ada Reza pertama. Dan ini mengingatkan kita bahwa 1000 langkah yang kita lalui, walaupun sepanjang-panjangnya, itu kita bermula dari langkah pertama. Wah, wow. Jadi ketika dulu punya organisasi ini, perhimpunan ini, pasti yang dipikirkan adalah ini harus menjadi besar, harus menjadi kuat sampai tanpa batas waktu. Nah, ini berarti bertahan. Nah, kita akan bertanya tentang bagaimana untuk mendapatkan bisa melanjutkan gitu ya, mendapatkan kunci-kuncinya melanjutkan organisasi ini ke generasi-generasi berikutnya. Yeah. Kepada Tante Wanda atau Kak Dia dulu.
3: Iya, yeah, saya mau ngomong soal
2: silakan.
3: AGM ya. Jadi dari yang September 2010 itu kita sudah membentuk dalam bentuk incorporated, punya IBM, punya bank account dan sebagainya. Dan untuk itu kita mengikuti peraturan dari pemerintah Queensland. Dalam hal ini kita laporan ke Office Fair of Trading, di mana setiap tahunnya kita harus melakukan AGM, which is Annual General Meeting, di mana kita melaporkan laporan keuangan, laporan kegiatan. Dan karena kita memilih mengikuti financial year dari Juli sampai Juni, jadi AGM itu harus dilakukan sebelum
2: akhir tahun.
3: Jadi at least akhir tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember itu adalah batas waktunya. Nah, di AGM ini pemilihan presiden PIQ itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tidak setiap AGM kita mengadakan pemilihan ketua. Jadi misalnya tahun ini kita harus melakukan pemilihan ketua dan itu harus dilakukan antara bulan Juni sampai Desember kita harus melakukan AGM itu. Dan hasilnya itu harus kita laporkan ke Office Fair of Trading. Itu namanya annual return.
2: Nah, itulah gunanya sekretaris ya. Jadi supaya juga kita mengerti dalam perkumpulan seperti ini, jadi ada beberapa yang ketua, sekretaris, bendahara. Di sini yang sekretaris kita PIQ dengan dia, dia lagi menjelaskan step by step peraturannya sebagai incorporated. Ya, teruskan di.
3: Kayaknya cuma itu aja. Nah, sekarang kita ngomong jadi, soal
1: dua gimana? Tahun sekali ya,
2: ya ada dan pemilihan
3: presidennya.
1: Dan itu ada semacam beberapa kandidat terus dipilih dan menyampaikan visi misi begitu.
3: Iya, betul.
1: Yang utama adalah yang membawa PIQ ini menjadi
3: butuh komitmen ya sebetulnya ya untuk ini, karena kan ini sifatnya sukarela, volunteer, di mana para pengurusnya itu mulai dari presiden, terus sekretaris, bendahara, itu tiga itu aja ya yang intinya, dan itu benar-benar harus berkomitmen. Dan kebetulan kita di sini Tante Wanda dan bendahara yaitu Ibu Endang Salih, dia itu juga kerja, dua-duanya kerja full time, jadi benar-benar komitmennya tuh yang serius banget deh pokoknya. Jadi benar-benar harus meluangkan waktu ya Tante.
2: Betul,
3: ya. Hadir di acara kegiatan ormas lainnya, dan itu biasanya kan after hours atau weekend. Padahal kita weekend maunya juga istirahat gitu. Tapi karena udah komitmen harus pergi mewakili organisasi.
1: Singkat ini, tiap tahun ada pertambahan anggota?
3: Nah, untuk anggota itu dari waktu yang 2010 sebetulnya kita udah memulai itu. Waktu itu saya ingat saya catat itu sekitar 80 anggota, karena sebelum-sebelumnya tidak ada rekornya, tidak ada catatannya. Tapi waktu itu saya ingat saya sendiri yang bikin listnya waktu itu sampai 80. Dan sebetulnya untuk jadi financial member itu sebetulnya nggak mahal, cuman waktu itu cuman rate-nya cuman $10 per family dan $5 per individu,
2: per orang
3: itu per tahun loh. Dan kalau mau kasih donasi bisa juga, cuman karena kemarin itu banyak kesibukan dan ini agak terbengkalai sedikit sih, cuman kita akan sedikit demi sedikit akan memperbaiki apa namanya rekornya gitu.
2: Kadang-kadang mereka juga mengenai anggota ya, Sinta, sangat disayangkan setelah dibuat satu list gitu ya, mereka-mereka yang sudah jadi anggota, kalau mereka sudah kembali ke Indonesia atau pindah di state lain, kami tidak diberitahu. Jadi untuk kami juga untuk mengupdate record itu sangat sulit.
1: Jadi datanya...
2: Namun kami bisa lihat juga dari... Facebook PIQ juga kita ada Facebooknya ya, mungkin sekretaris bisa
3: lebih
2: sampaikan.
3: Lebih dari 1000 followers sih.
2: Sudah followersnya sudah banyak di situ. Itu mereka bisa melihat juga kegiatan PIQ dan ada apa, ada siapa-siapa saja orang-orangnya.
1: Terus yang menjadi anggota atau caranya tuh, apakah langsung saja menghubungi media sosial atau bagaimana kalau mau berkontribusi di PIQ?
2: Ya, seperti yang Sinta bilang tadi dan juga dibilang oleh sekretaris dia, kita jadi bisa menghubungi, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada emailnya juga.
3: Facebooknya itu Perhimpunan Indonesia Queensland, Instagramnya juga sama, Perhimpunan Indonesia Queensland.
2: Dan emailnya juga ada piq.community@gmail.com.
1: Jadi untuk masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada di Queensland, kalau ingin berkontribusi untuk merawat bangsa kita di Australia, apapun budayanya, bahasanya, persahabatannya, persaudaraannya, bergabunglah di
2: PIQ Indonesia Queensland.
1: Dan tentu Anda bisa dong, ini sebagai terakhir untuk regenerasi agar organisasi ini tetap berjalan panjang.
2: Okay, saya excited sekali ya kalau dengar kata regenerasi, karena saat ini PIQ kuat karena dedikasi daripada pengurus-pengurus yang dulu sudah pengalaman, kayak dia sekretaris ya. Beliau tuh dari mula sudah melihat ada yang hilang, ada yang masuk ya. Dan juga dia sendiri juga membawa anak-anaknya yang adult ya untuk ikut di kegiatan PIQ. Nah, regenerasi ini kita harapkan mereka-mereka yang dari segi mahasiswa atau diaspora yang sudah tinggal di sini dan ada anak-anak yang besar di sini, itu yang kita harapkan bisa ikut karena mereka masih ada hubungan kuat dengan Indonesia. Apakah dari ibunya ya, dan mereka pernah tinggal di Indonesia kemudian pindah ke sini. Regenerasi ini kita harapkan mereka mau untuk masuk dan bilang okay, saya bisa bantu, karena itu sebenarnya tidak susah dan tidak berat. Jadi saya harapkan dengan mendengar ini, ada generasi muda yang mau mengangkat tangan.
1: Atau ada semacam program yang bisa melibatkan para generasi muda?
2: Bisa kita ikut sertakan di acara-acara untuk webinar, yang kadang-kadang untuk dari multicultural bisa ada webinar untuk organisasi juga. Tapi untuk PIQ, kalau dihubungi kepada kita, tentunya kita akan ajak terus dengan memperkenalkan lebih dalam sejarah dan kegiatan PIQ.
1: Baik, ya. Seru sekali untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk Tante Wanda, Kak Dia, yang sudah hadir
2: kesempatan
1: di
2: ini.
1: Suara Indonesia. Semoga PIQ terus berkembang, bermanfaat, dan terus memberi inspirasi. Juga terima kasih kepada Sobat Indonesia yang sudah menyimak acara ini. Dan pastikan simak terus program kita, Suara Indonesia, setiap Rabu jam 4 sampai 5 sore hanya di 4EB 98,1 FM. Jangan lupa juga meluncur ke Instagram kita @suaraindonesia.qld, atau kalau misalnya mau tanya cara bergabung dengan Suara Indonesia atau mau berbagi topik dan ide atau tokoh-tokoh siapa yang bisa membawa inspirasi yang kita bisa bawa ke sini, boleh banget. Jadi silakan email kami di suaraindonesia.qld@gmail.com. Jadi terima kasih, dan kita akan ketemu lagi di perbincangan-perbincangan berikutnya. Terima kasih untuk panel operator kita, Regine, yang sudah dari tadi bersama kita. Kita yang tugas hari ini pamit undur diri. Saya Sinta Ardan bersama dua tamu kita.
2: Saya Wanda.
3: Dia.
2: Sampai jumpa.
1: Dan kita akan ditutup dengan lagu dari Vidi dan Tiara Andini, Buktikan PIQ pasti bisa.
3: Okay, dah.
2: Dah semuanya. Sekian.

0: Welcome back. Thank you for joining us again this morning. We'll pick up from where we left off. We've covered a little bit of the historical context of Hagen. We've framed the arrival of colonial settler peoples in the valley and what that meant to my dad as a child and his father. So we'll move on to that discussion in our talk place. Kunul yang bergerak muka, apa orang boleh yang bermed mukrun, yang betul, apa itu agak dengan kubangan kuantum mimpi dengan itu plani, kubangan magil, agak dengan apa nu kekan ogeran dengan nunga, an beri kebal dengan buku alam ogeran ogeran ni lep, kubangan agak dengan piap tau purun el, ogeran apa nunga, ogeran mak story tagan piap, culture dengan ni lep dengan kaitan nunga, apa we mukrun mak, apa mukrun mak, ingat mana dengan kunte,
1: kapal. Pihak kekan pihak negara boleh ingat merbagam agil orang orang merbagal ni rumah boleh ingat merbagai ni rumah kelinga ya kau ingat ni tiap mukil pihak mes school kau jangan mukul tu mana tu orang nombor pun school tiap mukil ni pihak orang rumah kau jangan pihak boleh ingat ni mukul pun kan pihak kan kamu kelihatan boleh ingat ni kami yang boleh yang baik kau yang bokum ilgan ni boleh yang baik tol tengah tol pun kan boleh ingat orang orang lepan kau ingat pihak pun pihak orang orang tiap mukul lepas abran tepan. Umum mereka tak mukul lagi ni bahkan ni, bahkan orang boeing ni ni lepas undi luar ni ni ni nak mukul ni, boeing ni kan ni bahkan orang biasa ni orang mukul pun kan, orang bawa orang bawa orang Google ni pun tuan media mahu lepas main tak mukul lagi luar main bukan, apa ya kalau lepas mahu mungkin kena ni bukan, apa orang kewal yang kat kan pegang mukul ni bukan, apa sahaja yang pegang ni bukan, orang boeing ni kan orang mukul, siapa nak kena ni orang boeing ni aku pentol mukul, pe orang bawa ya kalau kubu mungkin ni apa ni, orang boeing ni macam mana kau kan pukul ni, mungkin ni yang paling pukul ni naat ni, ini baru itu tempat ni mas. Orang orang kalau ni pukul, orang tempat kau ini pukul melpang, agpi agen ini pukul boeing kalau naat ni, ini baru orang orang kalau ni kau pukul tempat ni pukul gini mas. Ini kan nampak ni pukul yang mahu mungkin ni, nampak ni naat ni boeing ni lepas pukul ni tu kalau ni pukul nu waktu waktu pukul nu boeing ni nak kau pukul ngapu kat nu nak mahu kau pukul apa orang ngapu megang mungkin pora pora boeing ni dah mungkin naat kita ni. Ini ni orang aku pun kuliu, orang kan, orang boeing tak, no, abim tau pun pakan, orang kolej naat, no, ilgan bawa itu pun, no, boeing ilinga, ame kering pun pelik pelik malu, kan, ugu na abgung pelik malu, orang boeing ilinga, abran tamu ugu ilinga, ame mok, ilam mok, anu pelik mok mok paper, ilam naot itu kan, abgam ini ampan, ilam, nong abgam boeing ilinga, mantun kan, abgam boeing ilinga mok, bintum kan, abgam, penga penga mok mok ilinga mok mantan kan, orang boeing ilinga abgam itu pas.
0: Pelep mek nama kahle mek mek lep mek endiap one talk nama kahle mek all tilbu gel mas boeing el uk lep manba bolum. Aling ya abnu kelgan moga ogir nilgan ya herbia ngambil kan moga abna Brisbane moga bogeran del. Ogan anga oge pasing ya abia kalau kundul kalau inga ubgan mek mek pipto ab school tiap mek mek tiap ing kundul ing mana bahanap tiap molas. Ogan ya ngambil mad mek oge pot mosbi beg anak mek lep herb sistem agil nungko tungur mek bog mek. Ilep school tak, kalau mungkin orang tak, tak pisin ke kanan muka. Ep lay back muka muka. Mad agen back muka pisin ke kanan muka. Agar dengan ep boleh agar dengan ep we ni orang kena tak tak ni orang kena ep pukul pukul naan muka tak tak naan muka. Agar dengan ep nu kanan kena ep orang culture ep change muka tak. Ok mama ni kau na.
1: Aibit tegas. Ep kan apa kan ni muka ep kau kau jangan okay kat we mesti agen lay ke kau end muka ep ending nak muka ni. Tak-tak, saya tak percaya lep. Ili English ni, mereka orang mimtik mungkin yang begini tol dengan orang ini bawa, yang begini kait na pelajaran. Tak percaya ni bawa koin pelajaran. Orang boeing, orang naana, apple, naga tempat yang itu, naga tempat yang, naga tempat yang ini bawa ini nampak mereka ni, yang kat pelajaran ini, apple, orang bawa kan, kanda naam mereka pelajaran, pokok yang pelajaran mungkin ini kau itu tak percaya ni mereka pelajaran mereka mungkin, naga ni naga orang mungkin ini, kau kau kau ini bawa orang orang apple pun boleh dah mungkin. Anda pun kan pep, kalau nan orang mukul, itu orang boeing ilam, nampun mep pun bui, nak kau dah jengkel duga, nampun boeing ilam apa bintu, tak bersen nak orang nampun boeing ilam boleh bintu apa nak orang duga, ini mukulam ilam aku apa tempat, ini mukulkan pun bui orang boeing ilam kahat tempat, pep boeing ilam mukulkan pun bui orang google jana, pep nampun google tajam kangan, pun mete tajam kangan, pun nampun boeing nak kau nampun mep pep, google tajam kangan nampun boeing nak tempat nampun. Ba, yang aku orang kat sini, yang aku korang kat sini, mungkin mungkin pihon orang boeing nak kuingin nama kasih. Agar nama boeing nak kuingin nama kasih, orang kewing nampun pun agar nama mereka nampun mungkin. Tapi nak mungkin kalau ngapai, ingin bawa kuda dengan mereka bawa, pukul mereka kalau mereka boeing nampun pun mungkin. baby olong kolak ngo ing nipun tag liam tim mul gul mul mili ap bolong boi ngan minti ing il mul mili ngan oli am kwe nda mul kan ban kan ap kwe ga ek meg mul ke ba men ngan enam ne men kan kan ngan kon la pi wen ya ping nip tem bil pi ap kan ke wing lis il kan pent ba pi boi ya pi chen il kan ing nip kan ral ap nang ing mer kan ba wi kan il kan ba kun kul wil kan ba gin il mal ba wi nang gom kan nang mai nang kola no wong nang ma wata ta kol nan mo knu au gir en bam boing nam ba wi tom nel mga ran na kana ma ton ruk pil bon na ngi tom gin tim kan wen pio lom boing nam ba wi ag ngi gin nam mo ge ba ko pum ba pe ya ban ku ba ki pe ba ya ka ten mon bon kan ol kevin ya rup tom to ge kum ka kan ka ba ka pe met me kevin ge met pula kan pe ya en kevin ku ge kum ka pe on bon kan ka ba ka ta an ba ki ni na ni ngi ne kum ka yu te ga mi gil nam pa kan te pe ol nga ka ba pe kum Olin el kan bin tu pun kan boing el nampun mep kulen nampun kan pun pemet kulen ba olin kan bintang pun mual mual el ba kun pun pas.
0: Pekawa kan nemti na tem nak lon. Ep na kan kara lep ngam pun mau gaya makan bukol lak bukol kaya ngan kewing gaya makan tok bisin gaya tem makan lep boing el tak tak na makan nemti na nablon ep ngam pun kau tak kaya ngan tem nablon.
1: Aku pun ep ya ngam pun kau ya mat pun ten kuku makan nampun ten kuku makan. Boing gegen den und Mathe ein Pibel kolm. Und Mathe gang gewe gang in Mathe kann oder gang in Mathe kann kann von oder nei lilne Boing Engelne mit den kolm. Den und gang Pibel mir kolm. Ja. Boing nimmt man ga auch in jungen Typ lager ja. Man na heute in den in der mag. Mathe pilger na u am ja ko kan dir ne na ja ka kan mogen pilger na kan na Mathe bilde mir lilne am in den kan den na ja am kan na ja yang perkara tu kan penting tempat yang perkara kena pelajar nama kan dalam mana hati ini ibu mungkin kalau orang boleh ni kalau kit ini pelajar ya kevin ni nak mungkin kita lupa kan pak kau ni pokok ni kan ampa ten orang ten muntah jing orang pelajar bi nanti ni orang mau bawa ni orang orang mem ni mem ni ni ilah peran tapi orang pun kalau kata ni lepas tu kalau mungkin dia mungkin orang pahol dia mungkin orang mungkin orang pelajar orang pelajar mungkin pelajar itu yang kami ni pelajar mungkin orang ten ni ni tegak Tapi ya, kongen tapi anak muka, tapi boleh lolol kewing ni lewat tapi naga pun kongen kalau mana anak muka, mungkin tapi bompan kan, gua bompan kan, yang apa kan yang ni muka, mungkin apa kan, ini kewing agil ke muka kan, boleh ni apa ramai nak, ini tapi, ini dia kan, pelik pun tapi ni boleh nama yang boleh, yang ni kan pergi, yang boleh pelik mana pun nama, ini tapi naga kan, apa kan map mod pelarai, tapi naga pun muka muka kalau jangan naga kalau jangan ini pelarai. Pe mungkin kan pun ingin naik naik nak mungkin mungkin ini kan yang penting kalau tapi belum kan pun pe mahu dengan orang tu boleh ingat kan mungkin kan tahun pun pe ampa mungkin tu pe am kevin itu minta am tahun kuku mungkin tu tu mungkin kan pun kau pun kau lelaki oli am pun kau wajib ni number one kau pun pe yang kan apa kan mungkin mungkin waktu koral lagi mungkin pe pun pawai ingat mungkin tu boleh ingat naik lagi mungkin kan mungkin tu kan boleh naik lagi mungkin apa mungkin ingat pun pun number kuku pun number apa kau mungkin mungkin ya social media orang pemain ya radio ni nak mungkin memang mati ngaji apa mana itu pun ingat tempat tu pun kontak pun pun orang tempat kan pun baca apa pun pas.
0: Bila ya apa kerja pun ap dan mereka kena ni ap kono ni ngapai ap ap ngapai kau kau orang mesti ap kan kerja le boleh ngaji ap work mereka tu orang mesti ngaji ap nui dia orang ngaji ap future ngaji ap nama kerja mesti ambil ni plan ap radio ni nama kerja mesti nama ap
1: Orang nak buat macam mana dengan buang yang lama pun kini tempat orang buat macam mana? Pengap mahu pemukul ini buang yang lama pernah dalam kerjanya lep tempat konten mungkin dalam ukuran pemukul metode orang buat macam mana? Anum kerap tak? Lep konten nak kau dengan yang tak kerja? Ompa nak buang yang lama? Ampat tempat kau dengan ye perum dalam agak dengan buang di kerja lembu. Biaya tempat kau dengan ampat tu buang kau dengan provinsi kat tengah ampat jalan orang buang di kerja lembu tak mukul orang mukul dengan Tak bisa nak English kan nak pemet boleh ngan nak enak kau lihat nak tinggal kan pun il number one as il met buku kau lihat buku lepas tu mungkin kan agil ni lepas tahun tu pemain mas pemegan orang apa buku kau lihat yang pun number one ugal tiang kan pem number two lebih orang pemet megan orang ni ni biar ini nak mungkin meg orang orang kapman ke orang school kau lihat mungkin Mengingat itu pun nampun mu nampun radio ke social media dengan yang penting nampun kau pun pangka kan nampu yang mungkin buku tu mantap pun ini itu pun nampun filmul kan pun ping ni mungkin bawi nanti ni komputer nampun kan pun peol yang pun mungkin pun filmul kan pun kita lihat pun yang dia nampun kan all lepas tapun tu pas nampun pun pangka nampun tu tentu pun kan nampun dia bayar curriculum was your school team called it, but to put on Boeing and Yank Tinampon, Pit TV called a segment, Matuya, Yakonan, Kudilla, Yampolum Kernan, Indigenous TV, Nick Tam Gam, I think the modern Boeing and the Gunnumer went over Gundam. It had you could get cooked by Medu and Gulligap or went on by my school, Golden on Boyan, Pia, my younger man, the Mambo, or on Boeing and the Tabunto Pip Tumdum. Ilia Megapol, not Mint Mugna, and the Mugan, Yamogum, Pumugan, Pip Talk, which is little Mer Pumba. Ombo pojon pokog wal ti angagat pe english logan op ti angagat tag poran nagmal nim gan mun pe ega olna bag mak pe ba ulug tag mar bu ne ka tok bejeno nim ba kan change ku tebe ba tek o tek o tag pa angagat nim ba gan olgun bu ing bi amgum gam abran tam gum mag na pe ngeling eling em naplar olang am yam bu nat mung ko olang ko lo pa pun ing 815 pa morin dagum kadal lagun sa mek pe pe emil
0: pe Alinga happening ogla modern nalinga apkanana got played them beyond opening names. So I'm switching to English and we've just had a nice discussion about the process of colonization and then the emergence of a new type of culture, a combination between our old ways and this new Western culture. And in and amongst that, the struggle to keep our language alive, which has been a very real struggle that Dad's noticed in his life. And he's detailed some of his concerns about the erosion of our language and some potential solutions to countering that erosion. So we'll segue to listening to a song by Tom Lahri, Naya Wanwande, and then we'll come back and continue our discussion.